0: Uangule na kaimba ko. Seka mwaka imba ko singo kwa gara ko MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangule ya mkuzi boda boda makumi abiri. Obuka baniku mukada makumi ya namu bubiri. Obuka bibo kagwira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kumumu MTN. Ngaturi wamu. Vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Nunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: en kurse ya magesi.
1: Twekwasa Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
0: Fekyenda munyaka tonyesa nnyaffe amaanyi.